Siram Permanin Wawari Hill UMFM 4 minutes past 2 and upasim siram sekalian keluarga right stop now ringin me 7373835 pelantik lain aku ring na ino aku tuk-tuk strong tuk-tuk isi terus istan calon belah cave kain usken mas tuk-tuk strong so bami pelawal kita bayi harim ayo ya batai ringin me 7373835.